Neng manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang, dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herbal. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herbal Tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki. Gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki di patok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Sekali wings food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya, per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Ning manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang.

0: air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak SR88 dong, ya kan? Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak SA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB, Bandar Dangdut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya, apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh, langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras, gemes.
2: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
3: Soyami gelas,
4: we love it so much.
6: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

105,4 FM Radio CBB.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh.
3: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
12: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan? Cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin.

0: Podcastnya.
1: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
2: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas.

0: dari Wingsfoot.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak. Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: .4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Neng Manis abang sayang sejengkal siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Hai Glitz, we are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
10: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses, seru enaknya favorit semua.
12: Wings Food. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: say, baby.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama.

Sayang sejangkal siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang. Karena hari ini Goyang Seksinya bareng aku, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, ini ada Yeni Inka dengan judul lagunya Ngamen 5. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejiang kau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut. Neng manis abang sayang, apa kabarnya? Abis libur enak banget ya, dari hari Sabtu, Minggu, terus ketemu lagi Neng manis abang sayang di hari Senin ya. Biasanya aku hari Senin libur Neng manis abang sayang, cuman lagi dapat jadwal masuk terus di hari Senin. Oke. Hari Senin berarti awal minggu gitu. Tapi aku siarannya enggak di awal hari ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, apa kabarnya? Neng Manis Abang Sayang sejengkel siar. Sekarang hari Senin di langkah yang ke-12 di bulan Oktober 2026. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, di tanggal 12 ini memperingati hari apa aja sih? Kita sebelum masuk ke request ya, Neng Manis Abang Sayang, Neng Salah mau bacain dulu nih hari-hari yang ada di tanggal 12 Oktober 2026 ini. Untuk nasional ya, atau di Indonesia, di tanggal 12 Oktober ini diperingati sebagai Hari Museum Nasional gitu. Nanti Neng Sao jelasin di cut berikutnya ya. Terus juga selain Hari Museum Nasional, ada juga Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81 tuh gitu. Tuh kan jadi kita tahu ya, ternyata di Jawa Timur sedang memperingati HUT-nya itu bertambah usia untuk Provinsi Jawa Timur gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, tanpa lama-lama daripada Neng Manis Abang Sayang menunggu karena sudah jam 13:13 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request ya, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut al sama Neng Lasmeni. Gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah sehat. Adem di Matraman.
0: Adem banget, kagak panas.
1: Adem banget.
0: Enggak panas.
1: Semalam kan diguyur hujan.
0: Iya, di rumah aku juga hujan, cuma sebentar banget. Cuman hujannya emang agak banyak gitu.
1: Iya, sekali deras.
0: Tapi berhenti cepet ya?
1: Iya cepat ya, betul.
0: Oke, berarti rata ya hujannya. Cuman kemarin ya, di Jakarta Barat enggak hujan yang manis, Neng Manis Abang Sayang. Cuman di rumahnya Neng hujan. Iya, di Jakarta Barat di rumah teman aku itu enggak hujan Neng Manis Abang Sayang. Gitu Neng Lasmini. Ya sudahlah.
1: Iya.
0: Neng Lasmini mau request lagu apa?
1: Wow Marisa.
0: Wow Marisa judulnya?
1: Dingin.
0: Dingin karena habis hujan ya, jadi dingin.
1: Iya, sekarang masih mendung-mendung gitu.
0: Semoga nanti malam hujan lagi ya.
1: Semoga hujan lagi biar adem.
0: Betul, amin gitu. Ya udahlah, cari dulu ya. Nih
1: Makasih Marisa. Neng Salwa ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Neng Rahman dalam dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, yang mau request masih Neng Salwa tunggu ini 0895-2010-54. Coba Bang Pandu diulang ya, karena masuknya di telepon, di HP gitu. Yuk coba yuk di 0895-2010-54. Oke, kita angkat dulu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo siapa aku? Neng Salwa selamat siang.
0: Selamat siang Bang Pandu. Betul, tapi ada adem-ademnya karena bekas diguyur hujan. Gimana di Gandaria hujan enggak semalam?
2: Kemarin sih semalam hujan juga, soalnya nggak kelihatan. Semalam udah mimpi indah, mantap banget ya mimpi indah dah.
0: Iya, adem ya. Jadi soalnya
2: ada,
0: ya.
2: Ada hujan. Ada. Terus hari ini ponakanku, Zaza liburnya sampai hari Kamis.
0: Kenapa kok libur sih Bang Pandu?
2: Karena kelas 11 dan kelas 12-nya mau try OTK, jadi enak libur.
0: Karena lagi PJJ ya.
2: Kopi ini apa namanya, kopi apa? Ungu-ungu kopi yang lagi promo ungu. Itu mantep banget.
0: Ya udah deh.
2: Buat Neng Manis Abang Sayang yang nanti mau ke Gandaria City.
0: Kenapa
2: hindari
0: tuh? Hindari apa?
2: Karena mau ada fan meeting salah satu personel NCT.
0: Oh iya, rame Gandaria banget City. Ya?
2: Iya.
0: Tuh, jadi buat Neng Manis Abang Sayang
2: rame
0: tuh.
2: Banget tuh. Okay. Waduh rame banget pokoknya yang pada ngantri tuh. Namanya Haichan NCT nanti
0: gitu.
2: Malam tuh.
0: Ini ya bareng kopi itu ya.
2: Kopi itu. Parama denger tuh. Mantap juga tuh ada ada artis Korea datang ke Gandaria City. Mantap.
0: Ya sudah lah Bang Pandu,
2: mau request dong. Apa requestnya? Mau requestnya itu judul lagunya Gay Boy Mujairnya Ayu Ting Ting buat yang hari ini lagi Gay libur Boy sekolah. Tapi Mas Zakira selamat berlibur sampai hari Kamis.
0: Ya sudah Bang
2: Pandu. Nah, itu aja Neng Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Neng Manisa Bang Sayang, kalau misalkan hari ini sekolah-sekolah bahkan di Tangerang pun, ya kan rumahku di Tangerang ya Neng Manisa Bang Sayang ya, itu juga libur karena bukan libur sih, lebih ke PJJ, dia belajar di rumah dan tetap ada absen pakai seragam juga, tetap ada penilaian juga gitu, bahkan nggak boleh telat ngirim tugasnya. Jadi buat yang Manisa Bang Sayang yang ibu-ibunya pasti lagi repot banget nih hari ini, karena kakakku juga lagi repot ngurusin 3 anaknya yang sedang PJJ di rumah gitu, kata dia mah lebih mending ke sekolah daripada di rumah aja nih, pusing kata dia kayak gitu. Terus juga nih buat yang Manisa Bang Sayang tadi dapat informasi mengenai jalan di Gandaria gitu, karena sedang ada fan meeting salah satu artis Korea gitu. Jadi banyak manis abang sayang ya, mungkin bisa dihindari dulu kalau misalkan tidak mau terkena macet ya. Ya sudah, yang manis abang sayang, ini ada Wamarisa dengan judul lagunya Dingin. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi ya, siapa takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang enggak, enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.

0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam 13.34 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa untuk request, bisa telepon di 0895 2015 54 atau di 0215 3633. Sepertinya ini yang rusak deh 021 nya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request di 0895 2015 54 dulu ya. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, ah, dengan siapa di mana?
1: Orang Tangerang.
0: Siapa tuh?
1: Orang Cilodong.
0: Aku lupa lagi siapa ya.
1: Bang Golai Pondok Raja.
0: Oke. Bang Golai di Pondok Raja ya.
2: Ya.
1: Apa, Neng?
0: Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Emang suaranya agak serak-serak banjir gitu ya?
1: Enggak juga sih, mulai kurang duit aja nih.
0: Oh, begitu. Ya udahlah, Abang mau request lagu apa?
1: Neng, mengalah ada enggak, Neng?
0: Mengalah dari siapa itu?
1: Mega, kalau
0: gak
1: salah ya.
0: Jadi siapa?
1: Mega Mustika kalau gak salah.
0: Mega Mustika mengalah. Om, sebentar coba.
1: Ada.
0: Adanya dari Jackie Hasan.
1: Bukan, gak mau.
0: Terus apa maunya doang jadinya?
1: Terima kalah deh dari Rita.
0: Terima kalah. Terima kalah dari Rita Sugiarto. Abang, gimana ya. Cuaca di Ciledug, apakah mendung juga?
1: Semalam udah gerimis, udah jadi lagi bye.
0: Iya, gerimisnya gitu doang ya, lewat doang ya hujannya ya.
1: Lewat doang, gak gitu udah ngapain banget, mau hujan udah jadi.
0: Iya, biarpun banjir dikit ya, ya gak apa-apa lah nyiram-nyiram tanaman.
1: Nyelakap banget, Neng.
0: Betul, panas banget ya.
1: Bukan malah terkait orang mempan sih.
0: Oh betul. Eh ada nih lagunya, nanti Neng Sawa puterin ya lagunya ya.
1: Udah masih Neng Sawa ya.
0: Ya oke, okay. Sama-sama Bang. Neng
1: mau tiba-tiba.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis Abang Sayang yang mau request masih Neng Sawa temuin di 0895 2015 54 atau di 0215 3633. Coba ditelepon diulangnya karena masuknya di HP gitu. Jadi buat yang mana sama saya yang mau request masih yang satu ini 0895 2015 54. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
3: Hayu, siapa takut masawa jentil.
0: Ada takut aja mama Kajol. Gimana kabarnya mama Kajol?
3: Baik, ini bukan Mama Kajol, ini Bella.
0: Bella, Bella apa? Bella apa? Bella negara.
3: Bella yang paling cantik.
0: Oh iya. Tuh di belakang ada backsoundnya itu.
4: Ayahnya mau on air kabur bener-bener Bella.
0: Ya udah, Mama Kajol apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Gimana baliknya, Neng?
0: Alhamdulillah, aku baik sekali.
3: Mama Bella makanya enggak on air, enggak punya HP.
0: Mama Bella. Ya udah Neng Bella udah makan kelapa apa belum?
3: Udah. Neng Bella udah minum kelapa yang tanpa gula gitu.
0: Oh, jadi enggak ada warnanya.
3: Enggak, cuman hanya air kelapa sama kelapa mudanya aja.
0: Ya, udah biar sehat ya Neng Bella ya.
3: Makanya Neng Bella makin cantik aja.
0: Oh, itu makin awet muda ya Neng Bella ya.
3: Iya dong.
0: Eh yang belakang jangan ketawa-ketawa mulu.
4: Kenalan dengan orang baru.
3: Iya. Orang baru kan Neng Bella, orang baru ini baru datang.
0: Bella ngomongnya ini banget, nyablak banget Bella.
3: Lah namanya habis makan es kelapa jadi seger.
0: Oh begitu Bella. Ya udah Bella mau request lagu apa sih Bella?
3: Kosidah ada enggak kosidah?
0: Kosidah. Bella suka lagu kosidah.
3: Iya kan Bella mah namanya orang paling cantik di dunia, hatinya putih kayak buah manggis.
0: Kosida dari siapa, Neng Bella?
3: Kosida yang Aini ya, Aini gitu dari siapa tuh?
0: Aku enggak tahu. Gimana sih nih Neng Bella nih, Aini ya, Aini ya tuh lagu yang mana? Judulnya yang mana?
3: Ah, Babina ya Aini gitu.
0: Tapi judulnya Kosida.
3: Iya, Kosida Ria.
2: Enggak tahu dia.
0: Nasida Ria.
3: Iya.
0: Ya Allahu Akbar. Nggak tahu lagi judulnya. Aku tahu.
3: Neng Bella mau ngedengerin kosidahan. Enak kayaknya nih.
0: Nasida Ria.
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Ah, Babina ya.
0: Aku Nasida Ria, Nasida Ria, Nasida Ria. Benar-benar.
3: Ya udah, kalau nggak tahu mah
0: pengantin baru.
3: Aja dah.
0: Baru. Apa judulnya?
3: Apting suka mapinta.
2: Apa?
3: Maggie Jet.
2: Ya, aku apa?
0: Nah, ngobrol dia berdua nih. Apaan Maggie Jet-nya? Ketawa aja.
2: Tanda cinta.
0: Apa?
2: Tanda cinta.
3: Oh iya, tanda cinta Maggie
0: Jet. Tanda cinta dari Maggie Jet ya. Nanti lagunya Neng Soul puterin ya.
4: Oh, sekalian dong, Mak.
0: Nanti aja kamu telepon sendiri. Nanti aku angkat pasti, oke? Ya enggak?
3: Iya benar ya.
0: Iya.
3: Ini ya, dengerin Neng Bella dulu, dengerin Neng Bella dulu nih.
0: Apa?
3: Besok kapan-kapan Neng Bella mau kasih bebek lah, mau ngeliat Neng cantik gimana sih modelnya.
0: Nih cantik banget aku mah.
3: Ya, tuh Neng Bella kan cantik banget.
0: Aku mah cantik banget.
4: Apalagi Neng Bella.
0: Emang iya.
4: Iyalah.
3: Makanya ntar Neng Bella mau kasih bebek.
0: Ya udah, aku tungguin ya Neng Bella.
3: Siarannya kadang-kadang gak siaran nih, dengerin mu kemana aja sih?
0: Ada, aku emang lagi sibuk kemarin-kemarin. Sekarang aku udah nggak sibuk nih Neng Bella. Ya udah Neng Bella.
3: Kemarin-kemarin monitor mau kasih bebek, kok nggak ada yang siaran, kok nggak ada yang siaran?
0: Ada nih, ada. Nanti aku sampai Kamis aku masih siaran ya. Ya udah Neng Bella, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Oke, ya udah
3: bukan
0: apa?
3: Maggie Jet.
0: Iya, nanti diputerin.
3: Kami tadi
4: ini tanda cinta.
3: Tanda cinta Maggie Jet ya.
0: Iya.
3: Bawain soalnya Neng Bella cinta. Soalnya Neng Bella cinta sama Sarul kan.
0: Ya udah, iya Neng Bella terserah deh mau cinta sama siapa deh. Ya udah nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
3: Ya udah, terima kasih banyak.
0: Neng
3: cantik, jangan marah-marah dulu.
0: Aku marah.
3: Dengerin Neng Bella nih, jangan marah-marah dulu, kangen tahu.
0: Ya udah, nanti kita teleponan aja ya lewat HP aku ya.
3: Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Bella nih ya, suaranya tuh mirip-mirip seseorang yang aku kenal, Neng Manisa Bangsang. Tapi namanya bukan Bella gitu, namanya kalau nggak salah Kajol gitu. Tapi hari ini namanya Bella gitu. Ya udahlah, Mama Kajol, jangan kemana-mana ya. Pantengin terus radio CBB 105,4 FM. Nanti lagunya pasti Neng Sawa puterin ya. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo, siapa takut?

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
5: Hai semua.
6: Hai, Ariel, kenapa sih lu suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
9: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh.
9: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis Sabang Sayang sejangkau siar. Tadi kita baru saja mendengarkan lagu TLC yang manis Sabang Sayang. Kemarin dia berada di peringkat kelima, yaitu Azmi Z dengan di lagunya Oncom Gondrong. Enak banget lagunya, jena jena jena jena gitu yang manis Sabang Sayang. Yang mungkin lagunya lewat FYP-nya yang manis Sabang Sayang, itu lagunya mantap yang manis Sabang Sayang ya. Okay, buat yang manis Sabang Sayang yang mau nih, kalau misalkan nanti di hari Jumat mau lagi nih si Azmi Z masuk ke tangga lagu CBB lagi yang manis Sabang Sayang, caranya adalah ketik nama yang manis Abang Sayang spasi nama penyanyi spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2054 begitu. Oke, ya sudah yang manis Abang Sayang sejangkau siar. Karena sudah jam 2 ya, sudah jam 14 lewat 7 menit, lewat 8 menit sekarang waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis Abang Sayang untuk mendengarkan informasi dari Neng Salwa. Iya, oke, yang manis Abang Sayang. Okay, tapi kan tadi kan kita ngomong-ngomongin peringatan-peringatan hari di tanggal 12 Oktober 2026. Ada apa aja tadi yang selalu bilang? Yang pertama adalah hari memperingati hari Museum Nasional gitu. Nah, diperingatinya setiap tanggal 12 Oktober untuk nih meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap peran museum sebagai tempat pelestarian warisan budaya gitu. Sama seperti Hari Batik kemarin. Nah, ini Hari Museum Nasional itu adalah tempatnya, museum ini kan tempatnya budaya-budaya kita dipamerkan gitu kepada wisatawan-wisatawan asing yang mau melihatnya gitu ya. Jadi hari ini adalah Hari Museum Nasional. Selain Hari Museum Nasional, ada apa lagi tadi? Ada hari jadi Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, kalau hari jadi Provinsi Jawa Timur ini biasanya ya yang manis Abang Sayang, pasti kan kalau misalkan ada HUT gitu ya, atau hari jadi di sebuah wilayah, pasti adalah perayaan-perayaannya gitu. Nah, jadi Provinsi Jawa Timur pada tahun ini, di 2026 ini memperingati hari jadinya yang ke-81 gitu. Nah, kenapa sih diperingatinya setiap tanggal 12 Oktober gitu ya? Tapi ini ditetapkan sebagai hari jadinya itu sejak tahun 2007 gitu. Ditetapkan melalui Perda Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2007 gitu. Nah, usianya itu sekarang 81 tahun sejak tahun 1945 di tanggal 12 Oktober gitu. Nah, pada tahun ini tema atau slogan utamanya yaitu Jawa Timur Unggul Maju Berkelanjutan serta Jatim Gerbang Baru Nusantara gitu. Nah, biasanya yang manis Abang Sayang, lokasi utama dari peringatan upacara kegiatan-kegiatan di ulang tahunnya Jawa Timur ini ada di Gedung Negara Grahadi yaitu di Surabaya yang manis Abang Sayang. Nah, biasanya ya, rangkaian kegiatannya itu yang pertama adalah upacara peringatan. Ini digelar di Gedung Negara Grahadi bersama Gubernur Khofifa ya, dengan Ibu Khofifa selaku gubernurnya ya, Ibu Khofifa Indar Parawansa dan wakilnya yaitu Bapak Emil Elistianto Dardak ya. Terus juga nih, selanjutnya ada rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Timur mulai pukul 2 gitu. Ini udah mulai, berarti udah 11 menit berlalu gitu. Tapi kan waktu Jawa Timur yang manis Abang Sayang ya, waktu Indonesia bagian barat, bener, berarti dari jam 2 tadi udah 11 menit berlalu rapatnya gitu. Nah, selanjutnya ada ziarah dan tabur bungo dilakukan ke makam Gubernur RMTA Surjo di Magetan RP Muhammad Noer di Sampang R sama Gubernur RMTA Surjo di Magetan, terus juga ada RP Muhammad Noer di Sampang, kemudian ada R Samadikon serta proklamator Bung Karno di Blitar. Iya ya, Bapak proklamator kita ada di Jawa Timur ya makamnya ya. Nah, gitu. Nah, layanan publik spesialnya di Hari HUT Jawa Timur ini yaitu pemberlakuan naik transportasi umum Trans Jatim gratis gitu bagi masyarakat sepanjang hari. Sama berarti kayak misalkan Indonesia. Misalkan lagi hari jadi Jakarta, sama berarti Trans Jakarta tuh gratis atau biasanya 1 rupiah aja gitu.
Ya, buat yang manis abang sayang, warga Jawa Timur mungkin sedang mendengarkan radio CBB 5,4 FM. Selamat ya, selamat ulang tahun buat Provinsi Jawa Timur. Terus juga nih yang mau ikut-ikut rangkaian kegiatan yang ada di HUT Jawa Timur hari ini, langsung saja datang ke Gedung Negara Gerahadi yang ada di Surabaya. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Eri Susan ya, Neng Manis Abang Sayang, dengan judul lagunya Beri Aku Alasan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi ya, siapa tak.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10.

0: juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
0: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
0: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
2: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much!
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya
9: aku kuat 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Radio 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis bangsa yang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut, yang manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 15 lewat 14 menit waktu di bilik siar. Kita nanti habis jeda ya, karena azan asar gitu. Buat yang manis abang sayang, berarti kalau udah asar berarti udah sore gitu. Jangan lupa untuk mandi sore ya, yang manis abang sayang, nanti badannya pada gatel-gatel. Terus juga buat yang manis abang saya yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siangnya. Banyak emnya nih aku nih hari ini. Oke, buat yang manis abang saya, karena sudah jam 15 lewat 14 menit waktu di bilik siar, yang manis abang sayang, berarti saatnya untuk yang manis abang sayang si jangkau siar untuk salam-salam gitu ya. Atau mungkin yang manis abang sayangnya belum mau salam-salam, jadi aku dulu ya, yang sawah dulu yang salam-salam buat yang manis abang sayang yang sedang ada di rumah, maupun di luar rumah, atau yang sedang kerja di kantor tapi sambil mendengarkan radio CBB 105,4 FM gitu ya. Mungkin barangkali ada yang mendengarkan Neng Sawa siaran ya, siang-siang bolong gini. Oke, okay. Neng manis abang sayang, ada siapa saja kali ya? Aku mau sapa-sapa dulu yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada siapa saja di sana? Oke, okay. Ada Neng Nurma dari Pedurenan. Terus katanya udah ada, ayo ah kita absen di Goyang Seksi bersama Neng Sawa, siapa takut hadir. Oke. Ada Neng Hikmal atas juga hadir nih, Neng Sawa Goyang Seksi, siapa takut. Terus juga ada siapa lagi di sana, ada Neng Analata. Assalamualaikum Neng Sawa yang cantik, Goyang Seksi, ayo siapa takut, request lagunya Gadis Manis Kalimantan ya. Oke, terus juga nanti lagunya yang saya puterin ya, terus ada Abang Alforsin Cidodol ya. Terus juga ada Mama Kajol. Assalamualaikum, selamat siang Neng Sawa ya sama Bunda hadir. Absen di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Terus juga ada Bang Kamin Kan ya, Goyang Seksi, hayu siapa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Neng Sawa, semoga sehat selalu hadir nih dari Selapanjang Tangerang gitu. Lagi nguli selalu dengerin radio CBB, selalu monitor di 105,4 CBB FM gitu. Mau request lagunya, mau request lagu gitu. Mau request lagu apa tuh? Dari Hamdan ATT, Hidup Pas-Pasan buat Neng Salwa. Terima kasih dan selamat bertugas aja buat Neng Salwa. Terus juga ada Neng Erni di Cibodas, selamat siang Neng Salwa ya. Oke deh kalau kayak gitu. Terus juga nih di WhatsApp-nya ada siapa saja di sana, ada Neng Lasmeni dari Matraman Dalam 2. Terus ada Bang Golai dari Pondok Rajak ya. Terus ada Bang Pandu Kece. Oke. Terus juga ada siapa lagi di sini? Ada, udah sih gitu. Kalau di Facebook-nya Cakti Budi Bakti. Di Facebook-nya Cakti Budi Bakti ini ada Abang Abu YSL Samplangan Gianyar Bali hadir. Goyang Seksi, assalamualaikum, selamat siang Neng Sawa, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, bahagia, dilancarkan rezekinya, amin ya Allah. Terus juga ada Neng Melani Azza, Goyang Seksi, dari Duri Kepa hadir ya. Oke deh kalau kayak gitu Neng Manis Abang Sayang, berarti itu aja ya. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mendengarkan radio CBB 105,4 FM dimanapun Neng Manis Abang Sayang berada, yang mungkin lagi di perjalanan naik mobil, tapi kalau yang naik motor jangan ya. Kalau yang naik mobil nih lagi dengerin Neng Sal, hai Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar, apa kabarnya? Karena sudah jam 3 ini ya, Neng Sal mau kasih informasi sedikit ya. Neng Manis Abang Sayang ini agak melenceng sedikit ya, ini aku kan sebenarnya lagi scroll-scroll sosial media gitu. Terus ada berita mengenai 4 warga di Gunung Kidul yang positif kena penyakit yang namanya antraks nih, Manisa Bang Sayang. Nah, karena informasi ini perlu kita waspadai nih Manisa Bang Sayang. 4 warga di Gunung Kidul dilaporkan positif antraks setelah diduga mengkonsumsi daging dari bangkai kambing. Nah, buat yang Manisa Bang Sayang yang gak tahu nih antraks ini apa. Nah, antraks merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Bacillus
antrakis. Penyakit ini dapat menular dari hewan yang terinfeksi ke manusia, salah satunya melalui konsumsi daging yang terkontaminasi gitu. Karena itu ya, kita juga sebagai masyarakat dihimbau untuk tidak mengkonsumsi daging dari hewan yang mati mendadak atau diduga terjangkit penyakit. Biarpun ya kayak sayang nih kambing aku gitu, tapi kan kita kan udah tahu nih dia matinya atau wafatnya terkena penyakit gitu. Jadi kita harus berhati-hati gitu. Pastikan juga nih buat yang manis abang-sang yang mau mengkonsumsi daging, harus tahu nih sumbernya dari mana, apakah sumbernya aman dan telah melalui pemeriksaan yang sesuai atau tidak gitu. Jadi nanti tubuh Neng Manis Abang Sayang lebih aman gitu. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai karena sayang nih, ya Allah harga kambing mahal gitu, bikin Neng Manis Abang Sayang nekat buat konsumsi daging yang jelas-jelas hewannya mati secara tiba-tiba dengan terjangkit penyakit gitu. Neng Manis Abang Sayang harus tetap waspada, jaga kesehatan dan pastikan makanan yang Neng Manis Abang Sayang konsumsi aman gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang kalau misalkan melihara-melihara hewan seperti misalkan ayam tiba-tiba mati mendadak gitu, itu Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati, jangan dikonsumsi. Ya udah kuburin aja karena emang mungkin takutnya terkena penyakit gitu. Apalagi daging mungkin yang agak mahal, daging kambing, misalnya miara kambing terus tiba-tiba wafat mendadak gitu ya, Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati. Hati jangan nekat dikonsumsi gitu, karena sayang dengan harganya yang mahal, harusnya aku dapat keuntungan segini-segini tapi malah aku buang, malah dikubur aja gitu. Tapi kan yang penting Neng Manis Abang Sayang tetap sehat daripada seperti warga di Gunung Kidul ini yang terkena penyakit antraks ya. Aduh agak ngeri ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati, jaga kesehatan Neng Manis Abang Sayang dengan makanan-makanan yang jauh lebih sehat konsumsinya. Oke? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
9: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
11: Hai semua.
12: Hai, eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi. Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2164 garis miring pada titik G, garis miring 2026 garis miring PA titik JB telah memanggil. Abdul Syahlan bin Laode Amir, tepat tetangga lahir Lateri tahun 1984, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan tidak bersekolah, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perkampungan Kapuk, nomor 110 RT 09 RW 012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Indah Sari Samual binti Ali Samual sebagai penggugat melawan Abdul Syahlan bin Laode Amir sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Abdul Syahlan bin Laode Amir yang menisa bangsa yang lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Saksi 5,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta, yang terbaik.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta, 100% dangdut Indonesia, yang manisa bangsa yang saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2202, /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Jimin Sutejo bin Asmat, tempat dan tanggal lahir Tegal, 15 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Manyar, dalam RT 02 RW 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat atau tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 11 November 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Tuti Novianti binti Sutrisno sebagai penggugat melawan Jimin Sutejo bin Asmat sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Jimin Sutejo bin Asmat yang manis abang sayang lanjut ke goyang seksi Hai Siapa Takut.
1: 105,4 FM CBB Radio.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

0: Pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026, saya Wisna Wijaya sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2254/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Anwar Sanusi bin Andung, tempat tanggal lahir Bogor, 17 Juli 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Kali Anyer 10, Gang 2, nomor 26, RT 008, RW 09, Kelurahan Kali Anyer, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sekarang tidak ketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang tidak ketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar tak menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suminarsi binti Supandi sebagai penggugat melawan Anwar Sanusi bin Andung sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertimbangkan tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Anwar Sanusi bin Andung, yang manisa bangsa yang lanjut memanggilan sidang berikutnya.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manisa bangsa yang saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2006, saya Wisnu Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2271/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil.

Nur Aliyah Wibawati binti Muhammad Madroy, tempat tanggal lahir Tegal 3 Oktober 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di dahulu, beralamat di Jalan Duri Baru, RT 04 RW 06 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon.

Agatha menghadapi buka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara.

Agar untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Yusuf bin Kamiluddin sebagai pemohon melawan Nur Aliyah Wibawati binti Muhammad Modroy sebagai termohon. Selanjutnya, diberikan tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang dapat oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Nur Alia Wibawati binti Muhammad Madrin yang manis abang saya, lanjut ke goyang seksi Ayu Siapa Takut.
1: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.

PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di goyang seksi. Hayu siapa takut. Neng manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 16:23 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat neng manis abang sayang bisa request di telepon di 0895 2015 4 atau di 0215 36 33 33. Neng manis abang sayang. Ya. Oke, ini ada informasi aja deh kalau guilt lo. Siapa nih neng manis abang sayang yang kayak neng Salwa gitu, suka banget rebahan gitu. Baik lagi abis kayak lagi kerja aja kadang aku pengen banget rebahan neng manis abang sayang. Tapi tuh rebahan aja bukan tidur neng manis abang sayang. Tapi ada juga orang-orang yang tipenya abis makan tuh langsung tiduran gitu neng manis abang sayang. Tapi tuh sebenarnya gak boleh gak sih neng manis abang sayang nih. Neng Salwa mau kasih tahu alasan kenapa sih gak boleh gitu ya. Abis makan langsung rebahan. Nah, baru selesai makan jangan langsung rebahan gitu. Berbaring terlalu cepat setelah makan ini bisa bikin isi lambung neng manis abang sayang nih lebih mudah naik ke kerongkongan gitu. Terutama pada orang yang mengalami asam lambung atau GERD gitu. Nah, neng manis abang sayang, kalau misalkan yang manis abang sayang makan abis makan langsung rebahan gitu ya, ini bisa memicu atau memperburuk gejala si asam lambung ini neng manis abang sayang. Yang pertama nih, rasa terbakar di dada gitu. Kalau misalkan yang manis abang sayang abis makan langsung rebahan, nanti dada neng manis abang sayang tuh rasanya kayak kebakar gitu. Terus juga nih yang kedua adalah perut neng manis abang sayang jadi kembung. Selain itu juga kan kalau misalkan perut kembung tuh gak enak banget ya neng manis abang sayang. Rasanya tuh kayak bukan penuh gitu, tapi gak tahu perutnya tuh gak enak aja rasanya gitu. Terus juga nih, selain perut neng manis abang sayang jadi kembung, rasa mual akan muncul kalau neng manis abang sayang abis makan langsung rebahan sambil scroll sosial media gitu. Nah yang terakhir adalah rasa asam di mulut karena asam lambungnya naik ke atas ya neng manis abang sayang. Jadi mulut neng manis abang sayang tuh rasanya asam-asam gak enak gitu lah. Jadi bau pasti mulutnya neng manis abang sayang si jangkau siar kalau misalkan tiba-tiba asam lambung gitu. Nah kalau misalkan neng manis abang sayang punya gejala GERD, usahakan makan setidaknya 3 jam sebelum berbaring atau tidur. Makanya kan batas akhir makan tuh sebenarnya di jam 7 malam ya. Itu udah gak boleh makan lagi setelahnya, karena nanti neng manis abang sayang akan tidur. Kalau misalkan neng manis abang sayang tidurnya normal ya, bukan orang-orang yang suka begadang tidurnya jam 3 pagi atau enggak tidurnya habis sholat subuh itu baru tidur, nanti bangun buat kerja di jam 7 harus udah berangkat kerja. Itu namanya orang-orang aneh neng manis abang sayang, padahal kan mau bekerja ya. Kalau misalkan kita kurang tidur aja tuh jadi kurang fokus gitu. Tadi informasi mengenai abis makan langsung rebahan ini ada sumbernya berdasarkan National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Kayaknya panjang banget ya neng manis abang sayang, nah dari sana informasinya. Jadi bukan sembarang ngomong aja gitu ya. Jadi buat neng manis abang sayang yang punya nih penyakit-penyakit asam lambung tapi gak punya penyakit asam lambung juga gak boleh ya, abis makan langsung rebahan scroll sosmed paling tidak ya 3 jam setelah makan neng manis abang sayang baru deh rebah-rebahan, gak masalah. Duduk aja kalau enggak scroll sosmednya, gak usah yang sambil rebahan gitu. 3 jam gak lama neng manis abang sayang, ngobrol aja sama orang tua atau juga tiba-tiba udah 3 jam nanti neng manis abang sayang baru deh tidur gitu. Jadi kalau misalkan lapar atau gak malam gitu bisa makan buah aja neng manis abang sayang, itu gak apa-apa. Jangan makan yang berat-berat gitu kalau mau tidur, nanti malah gak bisa tidur abis itu jadi melek aja bawaannya gitu ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang suka abis makan langsung rebahan, coba dihindari gitu, dikurang-kurangi dulu deh kalau memang misalkan belum bisa. Tapi sebenarnya ada baiknya langsung dihindari ya, daripada yang manis abang sayang asam lambungnya naik gitu ya, kan bahaya juga buat yang manis abang sayang si jangkau siar. Masa mau setiap mau tidur mual, setiap mau tidur kembung perutnya, kan gak mau kan, mau selalu sehat ya. Oke, gak lama kok 3 jam ya. Kalau gak misalkan emang yang manis abang sayang mau makan malam ya di jam 7 dikenyang-kenyangin, sebelum jam 7 udah dikenyang-kenyangin perutnya gitu. Oke. Ya sudahlah neng manis abang sayang, nanti neng sopan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Nanti ada informasi lalu lintas hari ini ya. Oke. Jadi kemana-mana neng manis abang sayang, ini ada Iwan Karo dengan judul lagunya Tersepona. Salah. Terpesona. Hari ini agak mengantuk ya neng manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut, yang manis abang sayang. Karena masih di jam 16.38 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2000 1054, atau di 0215 3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, ada dengan siapa di mana?
1: Kaminkan di Selapanjang Tangerang.
0: Oke, Abang Kaminkan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Sama, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat banget. Abang, tadi kayaknya udah ini ya, udah WhatsApp ya?
1: Di WhatsApp lewat di grup.
0: Oh begitu. Abang lagi ngapain nih sore-sore seperti ini?
1: Lagi nyantai, lagi ngopi nih.
0: Oh, lagi ngopi. Udah berarti udah pulang kerja?
1: Kita baru pulang tadi nih.
0: Salam ya untuk istrinya ya.
1: Dia nih ada di sebelah nih.
0: Oke. Okay.
1: Lagi senyum-senyum.
0: Kenapa senyum-senyum?
1: Lagi dengerin Neng Salwa.
0: Emang suara aku bikin senyum-senyum?
1: Iya, lagi keluar-keluar.
0: Ya udah deh, mau request lagu apa, Bang?
1: Lagunya Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta dari?
1: Dari Neggy Z.
0: Oke deh, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Salam-salam boleh, Neng?
0: Salam-salamnya boleh. Coba dicari dulu ya, Tanda Cinta.
1: Ya, dikit aja ya, salam-salam, Neng. Ya, ada Neng Nurma, Teh Nurma.
0: Abang, tadi Tanda Cinta udah requestannya Mama Kajol, aku lupa.
1: Ya udah, gantungan baju aja deh dari Caca Andika.
0: Gantungan baju. Apa ya, tadi salam-salamnya ya?
1: Ada Mpo Hikmah. Ada Teh Nurma. Ada Neng Nurna. Ada Mama Pika. Ada lagi? Bang Jerry berkeluarga.
0: Iya.
1: Ya, sebutannya buat Mama Eni Pika aja nih.
0: Okay.
1: Lagi senyum-senyum.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Buat Neng Salwa sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Bang.
1: Hati-hati jalan, Neng.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Neng manis abang sayang sejangkau siar ya, karena masih di jam request, berarti Neng manis abang sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2000 1054, atau di 0215 3333. Ada enggak nih? Kalau enggak ada ya sudah, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta.

0: ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB radionya. Rana?

Nation, Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya Neng Manis Abang Sayang. Karena masih di jam 16.59 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2000 1054, atau di 0215 1536 3333. Assalamualaikum sahabat lagu Neng Manis Abang Sayang. Salam-salam buat Bunda Cemara. Ini kita baca aja kali ya. Mpok Ana Lata, assalamualaikum sahabat semuanya. Lagu ini buat sahabatku semua ya. Salam-salam buat Bunda Cemara sama Bunda Nurma, buat Teh Erni, buat Bang Kaminkan, buat Mama Kembar, buat Mama Kajol, Babang Alforsin, Bang Saka, Bang Madu 3. Ih, Bang Madu apa kabar ya? Aku tidak pernah mendengar suara Bang Madu lagi. Bang Madu kemana dirimu? Terus juga ada buat Bang Endra, buat Bang Matali, buat Bunda, buat Pemetik Bunga, buat Bang Ayah Oji, buat Erna, buat Bang Mung Irama, buat Mama Salama, Bang Bapak Ujang, buat Darto, buat Hikmalat. Katanya Neng Ana Lata disenggol-senggol gitu. Terus juga ada requestan nih dari Abang siapa ini namanya ya? Neng Salah pada mangan, lagi pada dengerin, minta lagu Awan Kelabu Bunda Rita Sugiarto. Udah ya Abang, dari Bang Puji Yusof ya. Neng Salah, laguku lagi pada ditungguin, makasih. Lagunya ganti ya Bang, karena kalau enggak Roma Irama Rita Sugiarto. Kandungan coba. Kandungan dari Abang Rul Haji Roma Irama. Kandungan kan itu. Neng Salwa pada kemarin lagi pada dengerin minta lagu Awan Kelabu. Kalau enggak Kandungan dari Roma Irama. Kandungan. Ah itu ada. Oke, nanti lagu ini diputerin ya Abang. Abang. Terus juga ada nih dari Goyang Seksi Neng Suminah Palmera. Neng Salwa minta lagu Dong Payung Hitam dari Is Dahlia. Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, karena sudah jam 5, aku mau langsung aja. Kita mau Lalu Lintas. Tapi setelah lagu dan iklan berikut, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hari siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
8: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
7: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
8: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
7: Ini sarap kejepit.
8: Hah, lu sarap kejepit?
7: Iya.
8: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
7: Emang apa Pak Eri?
8: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
7: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
8: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
7: Nah tuh.
8: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88. Sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
7: Dia pake.
8: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
7: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
8: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
7: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
8: Ngapain?
7: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
8: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
7: Depok.
8: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
7: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
8: Hah? Apa-apa ngepas entar udah gue bagus gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
9: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Jakarta 100% dangdut Indonesia yang manis Sabang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut yang manis Sabang sayang, karena sudah jam sudah jam 17.18 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis Sabang sayang mendengarkan informasi seputar lalu lintas. Jadi buat yang manis Sabang sayang mau keluar rumah, mau jalan-jalan, atau mungkin buat yang manis Sabang sayang yang sedang di perjalanan pulang, untuk pulang kerja yang naik mobil ya, yang mendengarkan radio CBB 105,4 FM. Kemarin kan aku kan kerja ya nih manis Abang sayangnya, di Kabupaten Tangerang, di daerah Sepatan Paku Haji nih manis Abang sayang. Nah di daerah sana lah. Nah aku dari kantor itu kan emang sudah disediakan kendaraan gitu kan, naik mobil lah dari Petukangan menuju Paku Haji tuh aku naik kendaraan dari kantor gitu. Nah aku iseng lah buat setel lagu gitu di radio, mau putar radio CBB 105,4 FM melalui radio dalam mobil gitu. Pas di daerah Petukangan sih masih nyala neng manis Abang sayang. Kemudian udah mendekati daerah Paku Haji Sepatan ya, di Kabupaten Tangerang, itu mulai hilang. Apakah neng manis Abang sayang juga sama gitu? Apakah dapatnya sedikit doang gitu? Kalau misalkan iya, nanti aku kasih tahu ke ini ya Bang Jerry. Oke, buat yang manis Abang sayang ya, sudah kita langsung saja ya ke informasi lalu lintas. Ada apa saja sih Jabodetabek ini bakal macet atau tidak, jadi bisa dihindari di Senin 12 Oktober. Kan Senin ya, awal dari minggu ya, rata-rata dari yang manis Abang sayang baru mulai beraktivitas setelah Sabtu Minggu libur gitu. Oke. Apakah macet atau enggak gitu ya. Di Jakarta Selatan nih, tepat tadi Jalan Wijaya 1 ke arah Wijaya 2, ini padat neng manis Abang sayang. Kemudian di Jalan Kapten Tendean ke arah Walter Monginsidi ramai lancar. Kemudian ada di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pahlawan Revolusi ke arah Pondok Bambu, ini padat ya neng manis Abang sayang. Kemudian di Jalan Raya Ciracas ke arah Kelapa Dua Wetan ramai lancar ya. Terus juga nih untuk di wilayahnya Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kemanggisan Utama ke arah Binus Syahdan ya, dekat-dekat radio CBB 105,4 FM, ini padat ya neng manis Abang sayang, jadi harus dihindari-hindari ya. Kemudian di Jalan Pesanggerahan ke arah Puri Kembangan, ini padat merayap ya. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Percetakan Negara ke arah Rawasari padat. Jalan Petojo Encelek ke arah Tanah Abang padat merayap. Terus juga nih di Jalan Johar Baru Raya ke arah Kawi-Kawi ramai lancar ya. Terus juga nih kalau misalkan untuk wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Warakas Raya ke arah Papanggo padat. Kemudian juga di Jalan Danau Sunter Barat ke arah Sunter Garden padat merayap ya. Terus juga nih untuk wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Surya Kencana ke arah Beji Timur padat merayap. Jalan Raya Tapos ke arah Pekaparun ramai lancar. Selanjutnya adalah wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Kemang Pratama Raya ke arah Parawalumbu padat merayap. Jalan Patriot ke arah Jaka Sampurna ramai lancar. Terus selanjutnya adalah Tangerang ya, tepatnya di Jalan Kisamaun ke arah Pasar Lama padat. Jalan Borobudur ke arah Bencongan padat merayap. Dan terakhir adalah Jalan Poris Indah Raya ke arah Cipondo Indah ramai lancar gitu. Jadi buat yang mana sabang sayangnya mau jalan-jalan, itu adalah beberapa jalan yang ada di Jabodetabek. Nah mungkin nanti yang manis Abang sayang bisa hindari kalau misalkan macet atau padat ya, bisa pilih jalan lain. Caranya yang manis Abang sayang buka aplikasi navigasi di HP yang manis Abang sayang, atau maps gitu ya, di HP yang manis Abang sayang buka deh, habis itu ketik mau kemana, nanti ada pilihan beberapa opsi, biasanya 1 atau 2 atau 3 gitu. Nah nanti di situ ada keterangannya berapa menit lebih lambat atau lebih cepat berapa menit. Terus juga warna merah-merah bisa dilihat apakah yang manis Abang sayang macet atau enggak nih jalannya gitu. Jadi yang manis Abang sayang bisa cari alternatif jalan lain gitu deh. Iya bukan iya begitu. Nah terus juga nih buat yang manis Abang sayang yang mau keluar rumah ya, jangan lupa untuk selalu bawa jas hujan dan payungnya. Karena semalam tiba-tiba ya aku pulang kerja neng manis, untungnya udah di rumah sih ya, dari kantor ke rumah kan emang ya paling berapa ya, aku punya sampingan lain neng manis Abang sayang selain di radio CBB 105,4 FM. Nah aku dari kantor pulang di hari Minggu itu semalam ya, itu tiba-tiba pas
pas di kantor mah santai aja, nggak ada tanda-tanda mau hujan. Tiba-tiba aku baru masuk kamar, tutup pintu ya, terus ibu aku udah panggil-panggil, motornya dimasukin gitu. Suruh masukin motor karena udah mulai hujan gitu. Jadi kita nggak tahu apakah akan nanti atau akan hujan atau enggak nantinya gitu. Jadi bisa ya di prepare, disiap-siapkan daripada nanti yang manis abang saya harus membeli lagi gitu ya, membeli jas hujan kan sayang uangnya, mending disimpan ditabung gitu ya. Ya sudah, yang manis abang sayang, jangan lupa untuk selalu memakai helm dan sabuk pengamannya. Buat yang manis abang sayang yang mau keluar rumah ya, jangan lupa untuk selalu membawa surat tanda pengenal serta surat izin mengendara atau SIM, STNK, terus juga KTP-nya ya, buat jaga-jaga aja gitu. Oke, okay? Juga buat yang manis abang sayang yang mau naik motor, jangan lupa pakai jaket ya, karena nanti masuk angin gitu ya. Terus juga nih buat yang manis abang sayang yang suka melanggar aturan lalu lintas, jangan ya, karena aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar gitu ya. Yang suka naik-naik atas trotoar nih, yang suka melawan-lawan arus lintas ya, melawan arah gitu ya, yang suka naik-naik ke trotoar jangan ya, karena kan yang jalanan pejalan kaki kan cuma sedikit ya. Kalau misalkan yang manis abang saya yang mau mengendarai motor naik ke atas trotoar, terus pejalan kakinya jalan di mana gitu, di atas tembok kan nggak mungkin ya, jalan aja di jalan raya macet ya, itu kan resiko gitu ya. Terus juga yang masuk ke jalur Transjakarta nih, motor-motor itu kan mobil besar ya, bahaya, nanti membahayakan diri neng manis abang sayang serta orang lain juga gitu ya. Lebih baik lambat asal sampai dengan selamat gitu ya. Oke, buat yang manis abang sayang nih ya, pokoknya jangan pernah aneh-aneh deh di jalan, patuhi aja semua aturan lalu lintas gitu. Kalau misalkan gak siap mari macet-macetan, ya nanti pulangnya di kerjaan aja dulu tidur gitu. Nanti baru pulang malam tuh biasanya gak macet neng manis abang sayang. Tapi gak tahu sih beberapa titik di Jakarta tetap aja macet kalau malam ya. Ya sudah, kalau gak mau macet juga ya udah jangan kemana-mana, di rumah aja. Kayak ini, jangan kemana-mana ya, tetap di radio CBB 105,4 FM. Karena neng selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut untuk closingan. Ih, gak sabar mau closingan. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Ya sudahlah, ini ada Rida Roma dengan judul lagunya Getar Rasa. Jadi kemana-mana tetap di Goyang Seksi ya, siapa takut.

0: Eh, kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Huh? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk.
3: Ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. Ya. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang. Asik deh. Udah jam 17.37 menit aja. Berarti waktunya untuk aku pamit undur suara gitu ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, terima kasih yang sudah gabung di salam-salam request atau di goyang seksi hari ini. Terima kasih banyak ya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau jangan kemana-mana, yang mau buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, karena selainnya ada goyang lagu aja dan goyang malam. Tapi dengerin aja ya, pantengin terus radio CBB 105,4 FM biar tahu siapa yang siaran nih malam ini. Coba kita lihat nih ya. Ini surprise gitu. Manis-manis abang sayang ya. Jadi kemana-mana ya, teman-teman terus radio CBB 105,4 FM. Okay, tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy asmara tanpa hubung.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Eh, kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Huh? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur, terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
3: Ya, air bambu Habibur Rahman ya pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang. Iya.

0: sekarang coklat rabenya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk?
3: Ngantuk.
4: Ya.
3: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu @id dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Iya, Bu. Kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong, Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
3: Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala abangku.
2: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja.

0: Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi tuh bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja.

0: nggak tahu kemana. Ih, minyak Kaesa tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak Kaesa 88, nggak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak Kaesa 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak Kaesa dan Bio Kaesa. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak Kaesa 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak Kaesa 88, Bio Kaesa. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: 5,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan.

Kuping Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana.

0: Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bio ASA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ASA 88, bio ASA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box ya anaknya. Ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
0: Yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Gurahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Mitra Sehat BLSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 3 ya pas 8 saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher ini operasi ambil lancar berhubungan yang masih ada macam kayak telur gitu pak telur terus baris ke atas kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak
0: alhamdulillah sehingga seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya. Berarti 2 botol kurang
0: alhamdulillah.

0: mengenai syariat dilakukan kepada Ayah Babu Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Komunikasi BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Status 5,4 FM CBB Radio.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng apa ya? Saatnya kuis goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.